0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni. Weri yu kondom. Noso funo goteki bere ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fueng.

Sembe bebe soni, sembe kai kuagi mo mainenge, masiki bitona zaine mo ba, kede sembe, taki utakabae, wakaru wikonda na uba, ne wo utuye, ata ate utasi umeni soni ditapa sawari goliba, hena diko baka pe, we si junto mainenge, we mitaka uno, une maumi, kudezi saumi, de mama umi, Kureta tau mi,

0: Veinin on. Shup, shup,
1: Yu sabi sana sifilis? Nawa bakteri e prati a siki disi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki? Sifilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi sirefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa yu siwan soro, go wawan teng na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.